0: Hai Kak Pip.
1: Jadi Mas Bang Rabi boleh ke tempat baru ini.
0: Hai Kak Pip. Sesuatu apa?